zomhlaba veliqala sekhuleka kuwe wena uyinguna phakade naphakade.